abawogeranga bagamba ya ayyuhallazi nuzzira alayhi dhikru owange gwe nabbi Muhammad yassiddwako obubaka buno ng'ozze otubuulirira innaka la majunun tukulabira ddala nga byoyogera oli muntu mulalu byoyogera bya kiralu olw'okubanga by'otubuulira tebifaanaganirako ddala bakadde baffe bye bazze bakkiririzaamu ole